0: Kwa Ken FM, Zakaria Roshi Neroaku.
1: Oyone moga nyamwero.
0: Dikiregia kwa Ken FM. Furori uwe ikairi atea. Magadhe tine. Netuara nerie.